0: nege kanye wolonfla sera Dakar ani mande fantaw bella aw ni sokoma aw minu bikan lame RFI mande kan fien sera fe aw ni che hansugandili la
1: jene babaro
0: kunu juma kera dombaye Senegal jamana kuntigi koro Macky Sall kanu baga unaka politiki ton mwa ubolo kabina ifanga bla nintu asi mfoloye jamana kuntigi koro nka segin aka jamana kono analite doware ye kanyini Senegal marabaka kura ufe ukaka chebo yako koro madu onyukuna ayakambo omiere nofe ani jamana kuntigi basiru juma ifaye nyongo yeke kunu bela ambena nye foli soro akuka ndakuna gine bisa ufanga sina Domingosa Simo Ispereira kalabla kaboka sola kaver maraba uka ola nyine ka unkoso ngine bisa odonate mefanga nyema uluka politiki bara usonsori no kasigi nyoko njamana nye ola tige korop kodi abe mufali njamana fulani unuka bara nyoko yala ambina ojabi soro ni nkene nkono haudanse kukura Tumeka fo awye dakuna sisan kunu juma Senegal jamana kuntigi koro Macky Sall tumbe Dakar asiyan folo kabina bora jamana nyema yala asigina kanaka jamana do nuka marabaga kura wka demenyini kakinyenaka onu nyemroya nyine niye Macky Sall ka sigini senfe jama bade bora ka kumbe politiki mwo akanubaga anako koro madu mbaga ukabo jamana imaracha mankono ulude ya makono yof pankuru jigisula uko Macky Sall ya nyesin jamana nyema asula kataka kumanyo wa keni basiru jumai faye salifa saranogo kala selido
2: tegere don ani folikan olu tumbe yof pankunjigi sola kunu soma fo Macky Sall kanali wati mo ba yika kabo jamana ni mara chamana olu dina na kumbe astu samuraye udoye ali na tiru bora tamba
3: kana na Macky Sall de kumbe parce que afa mara kaya nyana fi ba na fara dugu mo obe ya na mu fara wore ya ta na na yambi sans ba wala parce que ala profil kanyi anaye mu be bara ya
2: nyana je utora sena fo ne kanyi ta ani duru wati sanga damondo oko Macky Sall kamubli bora pankunjigi soina aya kumbo akamubli kono ki joka jamafo nishundia kuson mo yu green kanisi akamubli ma nga zandarmi wala sigi awa kafola sikasita la Macky bena oni nyum ba yasoro
3: aba soro na ala soro ta ala baake ndax ambe ala da bolo ala da ba abedi mo khala ala ba dal
2: abolen ko pankuri digi soina Macky Sall ni jojo ay nyesi jamana nyema sola o yoromi mo chama fana tumba makono nde fatulo ye udoi
4: Jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ye minke akakan sabula ati se ka ke Senegal jamana den kiba ka Senegal jamana den wera kokoromado beba do Macky Sall ye baranuma minke Senegal farafina beka kokoromado ni Basiru Diomaye Faye ma onyonke o chemay na sona ka kokoromado sisa ambeli siwara
2: ani Basiru Diomaye Faye ka nyonyeko Macky Sall binye si Gambi wala sa ani Adama Barrow ko kuma ka chebo yakan oni nyongo ya nufi Gambi jamana nyema so ka fola
0: Senegal jamana nyeme asuka dantigali mame kabo Macky Sall ni Basiru Diomaye Faye ka nyongo yeko uko jamana kuntiki koro inana uladonia kaya kambo onu nyemgo ya nofe anifana kama kuyabe Senegal ka demela ubafara kanko Senegal jamana kuntiki Macky Sall lame ukuka wa kaya kani haklina infu kosobe malila jini mjatika wale kela uye murdiani narasratige kukura ni adoro kundamado ye utuye srain labla otuye jigia kuradi mroma sabu la mnantu beseka do nara jugu kono wa jugu don tuyu ka takanika segun damne kokura nga jatike wali kelaw sigina ka sray mena tuguni gine bisaw marabaw ye latike ta kunu kuka politiki baraw sonsori ni cap verier sora sou yeni latike ta cap ver marabaga jeklu kelen ko ka gine bisaw fanga sina Domingosa Simo Ispereira ka kasola don kon dantike lisebe do kono anika lanyini ka kalabla Oma ben Guinée Bissau donate me fanga nyema uma uko Cap Vert beka nindo oluka jamana ka politiki na ka ekirikola ngalatike mbese ka famia chuko di anye kuna funi di la Mamadou Baldé haklina unyininga akoka ankalame
5: harende fi independent Guinée Bissau Cap Vert pi ko do leddi Guinée Bissau do wada
6: kala min kera wala sa Guinée Bissau ni Cap Vert yu kayere mahore ya soro kala o kera Guinée Bissau jamana di kono bi mo fo itise ka jamana flanu nu ka tari ku bonyona Obeye kelendi Cap Vert jamana de ni Guinée Bissau jamana de beye kelendi utese ka bonyona nga politik sirafe jamana fu utese ka son jamana bore ya dabla aka politik kukono nga jamana flanu yu kayere mahoro ya soro Gine bisao kera ta jamanai, kap verfana kera ta jamanai. Ula, ni doka dabila, doka politiko kang, kasoroku amaya maruyasoro, abena ninyo sama sama yi, walima mankai jamana flauke. Ode nana ni furuku furuku niye, Gine bisao ni kap verke. Kap ver jamana nyemau, ye Gine bisao fanga sina politik topia izise nyemo, Domingo Simeos Pereira mineliko. Uku, amaka kamine. Na yafle, kap ver ni Gine bisao kabara nyoan la lolini, politik sirafe, akololo benase, jamana flanu nubema.
0: Mamadu Baldek Makomba Elemana Anye Mamudu Diallo Fe Aide de Congo Ebola Bana Yemu Komino Bone Unina Usu Tali Kabo Yoro Dola Wala Sa Katra Usutra U Bodugula Ubeka Dofara Banabagato Hakeka Dienkena Kotomba OMS Kala Sominikando Yoye Ebola Bana Yemu Bafla Nikeme Flani Biolo Flani Sabademne Aide de Congo Mro Kime Wulon Flani Bikon Antoni Woro Bonena Unina Banenkoso
7: RFI
0: Farafina kokan jate labauna jugukolo yere yere minkera Venezuela jamanaka ni ya adorokun sabaye mro ba durniko de nintayana asenfe jamana yi awasablonka jate do onuka fora mro minu tununa jugukolo yere yere nsenfe ubesi mro ba biduruma halisa do beku so mro nyini oso o urukutelon jukoro irani etazuni beka taranyeni tajuru saraw ye biat le wulum flaye nuye dan sigi uka benkan labana ni kasigi mguchuma biso madaina etazuni nikuyo mguchi iranka marfa marayoro dowkan iran maraba uka fora o mguflu ye mgo sabafaka nika a shegin jogin olufana ye mgufli jordani kuwait ani ebari na jugukan rusi ni ukren fana bika taganye ukren ka mguflu ye mgo wolon flade faka a rusi oboro jugyan fana a bisro madaina auniche auka atlo majola kuna foni dikene infanflana obena 600-600
8: Aouye Djia Koulantamba, Samba Fla, Anime One World, Diabo, ni RFI Mandinkani.
0: Coupe du Monde, Kounafoni, Yao, RFI Mandinkan, Sanfe. Coupe du Monde finali fitini betambi wulaina Francini Angleterre de bena nyoro soro wala sakay joro sabana nyini samba flani mugan ani woro Coupe du Monde na u flabe chila demi finale de la France chilenko Espagne fe u kala nyini yebika sebaya soro Angleterre nyekoro wala sakay boni kunkorta yeni nyoro ndam bayina o la nyini kelen de be u sina wono fana sira nyambele ka nyefolo
9: Imena kashinye sabaye Francine Angleterre kanyongon soro Coupe du Monde la Samba kile ni keme konotoni bi woro ani woro Samba kile ni keme konotoni bi shikini fla Ani samba fla ani mukan fla Qatar Qatar kile ni bula uyuchi Angle oka sebagaya fla France Angleterre Dola imbe jija fana chelu dona ngana oka jonjon onofe Sule d'argent Kylian Mbappe bogunka ni chelu shegi Abani Lionel Messi che Jude Bellingham alini Ariken fana bese kujigidaka Woro bubolo Coupe du Monde joro sabana nyini nafana ambaye kachaya digi karamugo biyelema bado ugache kulula walima obenake nindula ina wa nyingali tomibe no Thomas Tuchel ko akandula tano ufarifaraleno nindula ina kugala nyini tuye jonjon flanandi kati Angleterre ma Coupe du Monde jonjon flatigi Fransi nale de laka joro sabana soro fana chien fla ko alabenendo bau santan nani kofe Fransi dolan jekulukna ni DJ Deschamps dolan labayi akandula tano ko ubafe ka blasira ni sewai
0: Kakon ukabi sibili finali fitini nye Fransi ntolontana Ibrahima Konate ya irakunu uka ladala dansigali keneka kuka dese Espanye koro demifinali la koye degumbade lasi uma ukoson kuka kan kuchesiri kosobe binyoron kumbe ina wala sakatasi blake uka dege karamoro DJ Deschanye wafana kuchesiri uka faso kama ankalame.
10: Je pense que on a un devoir en tant que français en tant que
6: Ne hakilila hawajibi alendo anka ina fo Francis Jamanade ina fo Francis Tolantana bao Tolantana chama de kala nyinu do katalike ni nyoro nyoro kumbena wa anfebi ni adana dron ka Francis Mayodo ka Jamanai fasa folike anye oye bunya bado de mimba tambanche sirifo ka se adana ntafo ko akoka no mfanande chiendo akagele nga akaka anka keni chisiri de ina fo kabini nyoro ndai ndaminela antumbe ka ke chugumina fo sebima. An laboli nko la demifinal la ofananka gelen kosobe. Aban hakili la halisa wa dongo don kabina ngosi la Espanye fe abeka ndegun. Kadakan bakurubala ka gelen kosobe ka dese Coupe du Monde fla la katugu nyoronko ni nchogola. Kelen final la kelen demifinal la.
10: En finale une en demifinal.
0: Francis Ntolontana Ibrahima Konate kuma kon belmana anye Sadio Dukurefe kuna funi dila ani Ntolontana Sadio Silaka jatemene na Angleterre ni Francis kabi nyuronda intena noroya sabula ko kun belebele de benake ukabi sebayala okoson kubebena Ntolontana ni fangaye ankalame
7: jonda bena joro sabana choro France chede

0: Jamila tu kone. Iko eklara kalana iye nyongo na uke amenyana bo. Nga wati jumena iya damne kerenkeren yala kabarake iyereye ani iya damne chukudi.
1: Bon, miye bara damne iyereye kipi 2018. Iya damne 2018. Ntubita, tubu mpe nyongo nko kata seneke yorora. Kata afle abupasi chukudi bo. Kome nere kona yi seneke la deni. Me faje yi dugukolo piye, dugupili, dugukolo baanfe, ne seneke la deni.
0: Mm-hmm.
1: Bo nya yi, mitugu mfache nuko, mitugu mbilo nuko kata seneke. Nya yi, puru kwa pa, mfana tiseka yoro domne, ka efe ka fle. Koma anfe, ina nko obbe, ufuru ntu sene, ufuru mati sene, obbe sembe sene. Doni donaro uchogo laka yoro domne, mfache se, ka ese kaflenya ese nya e anyena ni doni sorara don fana dusu diara nya e pourquoi pas nti seka ni mi kalanke ati nti bara sorara muno beseka ira nti seka minke ka teme mi kalanke kan don ole ne pousser ka ta o kote na agriculture kote ra ka to a don don ke ka pour que seka nyere deme kanyere ka ampula yota abuke sababu ye ampula kreye ibi yoro mna ibi senekera mfana ye ampula kreye mfana ka barake no be no wula sokoma uba lo anka inka kechua simina bo mfana dusubu sumaka mbaye mti function na menyere ka function prop kabine kreye kwa
0: nga gele ya jume ye e soro adamnena nyani ika ika chaketa sigi sinka gele ya jume ni jume yi soro
1: bon sani nkata nganya sorara gele ya mi yi soro akura gele ya chama yi soro mi ikata warko kutira mangbe sinansman bon ni iko damne kura yi balo anke vilajira chokobo kina warta kadima kuita dukulu barako bafo ita bamba warko kuti ani barake mnang leo gele ya soro barake mnang kuti alisisa o gele ya bi barake mnang kukuti gele ya bi ani changement climatique voilà
0: wati yele
1: ma ale yi nesige kusele pasi tumado bi jiti soro fo ika barake ni foraji li bon ni foraji dunte fo ibisiri kasamia wala likono kasika barake bo abritar du ale kote ni nesige kusele brema ale nesige mnan kote war kote ani changement climatique ni
0: obekera gele ya doye nga iye kalaminke ani ibebara mina bi danfara bala yala ini misara ika kalanke lena wa
1: bomma ni misanga kalanke na pasike ni chama bigi oyoro fanana ni chama long kata jaguko kuti fanana pasike ni kalamike gestion li ni chama long kata kutira bon ina natuwa bara minke fana gestion bara li don ayi sira chama yelenye nya long kanka ninketi nkanka nimbirije ninketi nkanka ninketi brema kalan mke nimisaye ajaranye kalan kono nyi fen chama fana kala kono katira nyere ta kanyere ka barake nayi.

0: Jamila Tukone.
1: Mm.
0: Iko eklara kalana iye nyongo na uke amenyana bo. Nga wati jumena iya damne kerenkeren yala kabarake iereye ani iya damne chukudi.
1: Bon, miye bara damne iereye epi 2018. Nga damne 2018. Ntukita, tuku mtu nyongo nko kata seneke yorora. Kata afle abupasi chukudi bo. Kama nere fana seneke la deni. Ne fache yi dugukolo tiye, dugupile, dugukolo ba anfe, ne seneke la deni.
0: Mm-hmm.
1: Bonya ye, mitugu mfache nuko, mitugu mbilo nko kata seneke. Nya ye, puru kwa pa, mfana tiseka yoro domne, ka efe kafle. Koma anfe, ina nko obwe ufuru ntu sene, utomati sene, obi sembe sene. Donne donaro uchogo laka yoro domne, mfache se, ka ese kaflenya isinya yi anyena ni doni sorara do mfana dusu diara nya yi pourquoi pas ndi seka nimi kalanke ati ndi bara sorara muno biseka ira ndi seka ninke takene ni kalanke kan do ole ne pousse kata okote na agriculture kotera kato wa don don ke ka pourquoi ka seka nyere deme kanyere ka ampula yota abuke sababu ye ampula kreye ibi yoro mna ibi senekera mfana ye ampula kreye mfana ka barake no be no wula sokoma uba no anka inka kechua simina bo mfana dusubu sumaka mba ye mti function na menyere ka function prop kabine kreye kwa
0: nga gele ajume ye esoro adamnena nyani ika ika chaketa sigisinka gele ajume ni jume yisoro
1: bon sani nkata nganya sorara gele ajume yisoro akura gele achama yisoro ni ikata warku kutira mangbe sinasman bon ni iko damne kurai balo anke vila jira chokobo kina warta kadima kuita dukulu barako bafo ita bamba warku kuti ani barake mnang leo gele asoro barake mnang kuti alisisa o gele abi barake mnang kuti gele abi ani changement climatique tuma nu wala tumado bi ale inesige kusele pasi tumado bi jiti soro fo ika barake ni foraji le bon ni foraji dunte fo inisiri kasamia wale likono kasika barake bo abritar du ale kote ni inisiri kusele brema ale inisiri mnan kote war kote ani changement climatique ni
0: Obekera gelea doye nga iye kalaminke ani ibebara mina bi danfara bala yala inimisara ika kalanke lena wa
1: bomma nimisanga kalanke na pasike ni chama bidi oyoro fanana ni chama ndon kata jaguko kuti fanana pasike kalamike gestion li ni chama ndon kata kutira bon nda natuwa bara minke fana gestion bara li don ayi sira chama yelenye nyalon kankan ninketi brema kalan mke nimisa ye ajaranye kalan kono nyifen chama fana kala kono kasiga nyere kaka barake nai